0: Modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bor muting. Sekari cauliflower, bor kuli, chine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho han serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbati iskola mesa. Luriba mercado ho titu bak mane kredit sira mak mai sekarang sira futi yang sa moro yang sa banjir entau sira futi yang sa 25 kilo dit entau nyaris tu sira ni tertinggi lori ba mercado
0: ilaria de arauzu esclarece tinang ne la lori modo ba mercado taibesi tambe selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
1: tinadana mak lava tamba ita rona hos sam dan sa ne pues han sa mercado an hela ponemos sira hola hela neve de klu ofore tona ba Waktu luar file bagi dia dia bawa toba futun dia $1 ka. Hanya sandit. Ida 50 sen, nanti 50 sen ni mesti hanya iya hela. Nebe waktu sultan kareta kareta karun. Nebe tina ni malapa. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular iha rayok san sabe ular meta ni. Abian ular meta ni tina kau tu bani takura. Lansan ni dia. So kenu sama tina ni takura be ular ni bela tam hansan ni. Iha. Hafu entah kau kau lan nebe hafu cyber tahu leh masa. Nebe kolega orang orang main nebe ada no main berharilah hafu nebe kan terdeus ne. Nusam kau ne moran ne nusam kau kura bawa ni beli hansan ne. Nebe hafu kolega ne mesti ane. Hafu kan terdeus hansan ne hoto mes ular hansan ni ane lahir. So ular kikuan nebe hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ne hansa ular be itar hansa itar ebi tahu kali. Ah, barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be hansa masih selabar dahin be ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ne fuin mak agor tinan dan ne mangsa fal ne. Tintinan ne lai ha. Hau hakaran haun kam terderus ne. Hau hakaran dan kura ba labelo mate. Ni tinggi muris kompletu. Ne be mangsa tu mai holamos. Ita baku ba ne mas. Ema ne holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus mak hansa mate. Tia idar uka. Eh, mate. Kam terderus ina mate barak sa. Tolbi. Hau mo sanu inkona hala den agor. Hau tu hal hanu sapra watu a rege ular ne. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hili de tirayokos hasai te hotu anta hau nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklak ona a selai fai hala dorok ti ma sai da lor falne ven rega falba moro ne pade ni atu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal tan sansane saruka ne vel haten de natu haluan oinsam ni atu lak
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
2: Caso para que acontece. Udar han modo sira. Ida causa ida tamba condição rai. Tamba rai laguras maka ida halo modo sira meita kuda ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini nidema kita hola, fini nidema ka rala barak agora zan kita hola fini sira ziru nama barak. I fini barak nidema sira liu, barak makala bela data hoi tenia ambientica, patin local. E fini barak no slori mora susi, para dir mai. Tanda nama da antecitatu resolve problema e tem hare causa problema básico si situação no rase, causa de pesi ataca. Nama ka ida pare mora

Selalu kerana sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelung trinci. Ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu totinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Kita haraiwa isa, ima zina, ema gia idan ebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idan ebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu, hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu, yeah. Perguntas bara komesa mosu, anjuda guarda mai hafanu. Hau ni livro sireo kotu, yeah.

muluk sira. Poi ita rona hamutuk ona mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora sang kapasitar niang. Ita mak veto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkoneksau, obuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transformasau niang. Ita hakarak, rekonyese, itanya ang, konzuntu, no itanya santidade. Hakarak desenvolve hodame, bit no domi. Ita maksaisasi,

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kalau nanya sira, molo kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulung populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blançada mai. Nem bambe nem lelume bara. Ansa kalande ami heta rua katun hansani. Pois ami foti tia mai halo modo consumo atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hansani. Lenu barak ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana idamos e vita babos la heta nono ulune barak nian sakala ni sai ne rua tulu hansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne hansa ita babos la heta nono fatin de dus ita la heta nono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamutuk informasyon detalye uhusi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hang ne gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ka iha sira batin atau luri mai fa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sira hotu informasyon ni maka kaitan ni hasuru malu balorong ohing iha notisya nasyonais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni bester bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasaun explica detailona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp yang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestre yang areba itania protesaun ba itania rekursu remaran yang i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 o komunite bis fil asisten 93 inkluy ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinan yang i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamoto, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita nia komunidade sira para sira ia consensia atu bele conserva ita nia rekusuin sira lau sia tasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abon bairua itane oan beua siremos se la aproveita i bele dea sira posala fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibu katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
1: tuir sensia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi sensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong ya tau kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau ita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne merasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bela mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kita kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sira ne para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulit sira ne para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak nian lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: siri ya osa sira bele halo parseru liusi ema idan tau idan ne risku tebes ame fu kapasita samba sira li liu sernia mediku serne be makia tu ne o insa sira bele tulung sernia kolega sira ya militar ne lara no serne familia ame servisu sira tina walu ne lara depois fu inda dau ne ame hen over ona ba sira tamba sira kapasitasan recurso ne be maka i ona sira pronto la mesa ame hen over hetina koto ame star fal ho programa fon tabulu kata Timor Zero Hunger. Timor Zero Hunger ne insa hasan nomos hare liuba singuransa aihan patina naru au liuba familia ne vema vulnerable tebes ne me precisa tebes tenia tulung depois mos hasa a nutrição ba inan isin rua ba familia ba inan fosusu nomos labari tina ni mambai krai Nipa mata persis itu niat tulung, anto kami servisu hamutu ko Ministeri Saudi dan yang halu notre intendimento Ministeri Saudi, oinsa bele hasai nutri sang familia, familia ini ya mos nomos redus hamalaha.
1: Odete peloi hatutang, durante tinang rua servisu hamutu ko autorida de lokal, halu manutin saung kanalize saung bemos basuku mameta posto administrativo bazar tete no apoio Centro Saúde Likis Saba programa Siska Fo treinamento saúde e nutrição. Informação detalhe, mas te acompanha hamutu.
0: Ami serviço ho comunidade Liksa tina ruana. Nebe ami momento ne halo no te entendimento Ministério Saúde de sira fo be carta ida ami beltama serviço renaba baseia ba área de nebe maka município de nebe maka minha número be sira família ho condição moris que agora pois mal nutrição nebe be maas. Tama Liksa ita areia cidade de Kisane, ou em selo, mas vezes que sai da Saba Forne, né? Problema tamba B. Em ba problema botma B. Ou em Sama que é uma agricultura, lili horticultura do lado, por amor, se é B, sai problema bot. B. Lili, depois vai ba parte, mas o barra ninguém, mas né? Fatin ser não ba sur, só que problema mas B. Ou em alguém, cano sira B, tempo Indonésia, né? Tempo ne bem, mas vai passar a halo rela, cano ser ne ca a barra cotona. Então precisa ir para o manutenção da vale para a tua dia cano ser nele, liu, cano dado, dado, se bem mata, nem bem macdrog, mas é clara, tá rumo, é clara, comunidade sira balo, lá é responsabilidade, bate esse quatro de tan, teste a cano, nem é clara, então, ir aí a carai, nem lá bele, reta, beia. Ainda nem é problema mesmo, ensinemos, a nessa aldeia borobeira, se bebara. Só que cano roto, tá desse quarto é claro então selo lá acesso bebê então a tu hadia cano temos sira hein malu lá hein malu bebê graças de Deus a minha presença na ba cria discussão logo queira para logo ser nem consenso que tá bem importante teves bem tá voto ele liga são hobe e tá colhe para pandemia covid queira agora kata buat kita dalang dah betul salva moras ni kan tengke fasiliman tengke higiene se kita kuliah buat higiene belaiha antara nusa kemudian dia antara nusa sila halai ba mota makuru bak mota mus drop berapa kilometer ni se drop tebes antau sir lori beli mu cukup meten tede antau sila turgo di rega modo di hadis ni sila baru kona antau sila moris ladung higiene ada ne bele kalau itu kerasa kan itu nasang ne buat moras ni mus ladok tamah ini sekarang tamah atau pensa ne sir diet lalai ni tambah bele iya ne me hau koko ami koko say mediator halu diskusang husira insa per resolve ser ne problema ma borbe am tur hamutu kona sir pronto atol kontribusang tau hamutu kosan para tu hadia kanu ser ne depois mas ia kai mega ho dar muda pu mosu inda dau ka organize encontro na ba no mos problema ia dar muda pu kai mega ho ia grupo be ho kor ser ne be aconselhe ame bele dar sira mutu ko se suku se ve aldeia resolve do ser ne problema ame identifica do ne problema ne me mosu problema primeiro baru ten segundo beten na kono hoto ia be aí kamu bobot ser ne antau be ne taka per bene la bele rusi foho leten ne ba la bele tung mai antau precisa hamos, precisa baku BTN sernesai, precisa flufali be buka sira sos flufali be alat alat sira perhadia fali kanune ne be sepakat bersama nama sira realize tene semana kotuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sira hamos otu keras be maton sa forlete tung mai be agora tuda makas so ke agora tempo badat. Ami bea fo apoio tuan para o insa bele kanu sirne bele hadia hodia nomas tangki sirne be at bele hadia hadia hodia ka hawa espera kat fulan roeng fulan roeng ne sira be be lancharo.
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada Husilikisa Liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lorinha produto ba mercado.
0: Ok, nem how nia mensagem mane ita tu Moris dia ka hadia itania Saudi humalarang batsane ita tenki service makas. Utuliza itania uma oin nebe maka iha iha atune ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atune bele hasai nutrisang itania humalarang. Numos buat nebe maka bele rai batem punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru. Tengki servisu rasik para kita bele hadiah itu yang moris lah bele depende pada mesin.
1: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa. Organisasaun CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadiah manutensaun tangki BNBAT.
2: Hau kuda adila cewek si dah main aku kuda tu, aku komesa 2015 aku kuda tadi lah. Ihanne karan aku panen manes, aku target satu bulan kalau ni funan dit satu bulan aku lihat ada lagi lah paling heta mana 70-80. Ah aku kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihanne aku lah benih mas siram mai hola iha umarit, halo luar bandar kali lah durante ni mana. Ihanne aku niam be aku kuda mai di lah malus. Makna itu kan. B mak pindah ke lina, B mak layak. Mas dia ambil usaha B tamal, nampak dia kela. Ia ni ambil peramu B di. Tapi B ni pun agak ramai atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau B iha ni ni, kami asin tiang sambut buat tidak problem apa kami layak. Kalau itu halu buat satu tangki perisa B. Kami ni B ni pendes mak dada iha 2016. B pendes sudah kumai ulu kami uza B husi B. Uluk Jepang mau dada B si suku Lauhata. Dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah hela propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewe sajuda tana atu hadiah amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma ampo imba box semane lebe ne mai kalem na oh jeme si iya ne pendes dari TB ini hutu, kami montak kira ekipa ida ZMAP, jestau manten saum fasilitaron. Grup ne hansa, kami montak berhodi hari B ini. Kalau A tene B, kami decide umak kain dah kada pulan dah 50 sen. Osan ne tahu mutu hodi hari B paralon rumah kita A kari ne permeru mana? Tambah iya B ulun ne B ten ma barak. Problem masih rasa ni, entah ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjet tu nih ya kuaze dar muda ku 16 sih dah mung tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong resi nasa ni. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah oh ami responden oh ami at kuda molos be lai ha intan liu banene ami sira sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve gra ne mahalen be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe, entah nama di sini dia, saya sirne teh kita, ini puis tambah tangki bot ne, ini kami parti kerajaan mau uja hutan nebe, ahari agora semana larang hari bene mai lapara, Então, ba oin ne tem que responder de be, será? Ida ser ne tene. Kalau kita kona berarti ami ne tun me ben istrager itu na. Aire ne atur resolve problema mungkin ne di. Ho ami tangki ne di. Kalau tangki ne mau toma kona, berarti ami ne ne be mas dar sampai ami uja mas dar rumah sampai atu halo antu pura modal rumah kuda halo ne ne ami ne lapaja ona tambah be istrager no. Kami tak kuda molot perhitung bebar. Iya ne, kami alia tolu ham hela gabun dene. Sampai ini alia ham ne kan kami hela lah ape latur be alia dah hela. Kami alia momenta lah mus hela ne, dar muda pu mus hela ne, kami goh mus hela ne, nar tutu mus hela ne. Kami ne han sampai campur itu. Kami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta. Ba husi izan ini ne ne mana lau hata polona. Cukup ruam hela baliza mus istirahat ne itu lah. Sorry ba ne lau hata. Kuda han sampai atu kuda barak liu. Iya ni atau kuda barang leh habis ansane ni strike habis lagi lah. Tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akan habis lagi lah di lemati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek. Ni kalau Everina memang tahan lah yang ni dia habis lagi lah di lemati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado emergência de hoto ami beleba halo serviço enta idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 apes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atu ne bele ajuda mos ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewesnya teliu ya suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema passado kata cewes apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewes nia ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat ini dah konsentrasi fat ini dah depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musang ho modo, nebe cewes permiru mai pomo manu amanda ho inanda. Or manu komesa husi kene manuk mesa berkembang Sa atu to ti atu si dari sin manukum sa mate fali. Nebe agora kair valo faan pus hola fali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halote be. Sa hada kuang sane tau tia modo musam ba hal te kanta diru tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sa pupukurian la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balue tungsi abi burlaran ba ma amraut mesrne ni momoro ne buras usa ba fan balo husi markar me boron to hene ne sa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ta fan $25 na sermai sa po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Masa kuda modo di. Fue en 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, ajila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bus mayang, para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu a. Sekarik lai ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
5: ami usabahan uje ba faande am la halong angana ndam lori ba faande amu tu lori faande posang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malo na ane mai husa jura ba sewes mase wes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelun trinci ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi miut. Eh di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat teneknya. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Maluklah menangis sirah, kamutuk valihohau noimar, hawanya belum terinci, ya programa, inangamangnya mata dalam, bala balik normalnya, jajumpa bimentu, kusi fulan sana luresing walu, totinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, jajumpa bimentu, hatene no matene kenyang. Tiap maluklah menangis sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai, ita barona lai, wujika furakida, hotitulu, hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Oke, diak Maluku Vintage dan maka mujika furak nebe. Usi belum selesai, sofereshon apa Maluku Vintage. Ita bah aku itu nyiap programa iya loro furak kira ne. Oke, Maluku Vintage, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita bot mana juventudi ida. Tu ita bot nyia hati ne papel juventudi ne saida.
1: Papel juventudi bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventudi lolos. Ane sa nema zoventudi, iha parte hat nebe maka interesante teptebes. Ida maka hulian ingles dian Iran stok, ida seluk maka ema bolu dian agent of chance, ida seluk maka zoventudi sosial, no ida seluk maka zoventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninyan nebe kulia konba Iran stok, ne signifika zoventudi ida nebe maka preparado ninyan an, atu saisa selung, ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi ida nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe maklalos atu ne haubele muda haubele chance ba buat nebe maklos no justu ba sociedade idane agora ida tricero ninian ba juventudi social significa kata juventudi ni hene papel ka ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoro atu ni nebele sai mu halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, how juventude ida, how tem que observa situação no condição povo ida nem ninian. Tamba, juventude nes hanesan agente transformador ida. Juventude nes hanesan fuam ba ema hototu, ita tem que hambri que linha frente, ka linha oi ninian, atunune sai juventude ida nebemak social ba ema hotu ninian, baseia ba ciência nebemak ni aprende. Tamba, ita considera kata ciência ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita vele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konaba forsa moral. Juventude mus tengi sai forsa moral ida atu nune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade nia let, numus ia grupo elit cira nia let, atu ne atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade ida ne. Kulia konaba moral no etika atendimento publiku ba individu liliu ba juventude ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan tep-tepes ba individu ninya karakter nebe mak ni lori. Por exemplo, buat hutu-hutu nebe mak kita iha, basea ba situasau no kondisau nebe mak kita hasur. Ne, sabi, se hau mai hau na karakter ida katak, hau tinggi sai ema nebe mak kritik no analitiku. Ne, hau basea ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau arai situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan eksplorasau, hetan eksploitasau. Entah nusi situasau no kondisau nebe maka, orienta hau ni hanoin ka, forma hau ni konsensia ne, atu sai ema nebe ma forsa moral. Forsa moral ne, forsa moral base, ba juventudi sir seluk nebe maka, ihan inia hanoin ne, ihan inia konsensia, nia la iha ona hanoin ida ba laos, la iha liu maibe, nia frazil ia hanoin ne, atu ba iha sosedari ni inia moris ne. Tamba ne mak, ita tinggi juventudi ne tinggi sai forsa moral, ba juventudi sir seluk, ba sosedari tomak, atu nune, sosedari ne bel hateke ita, i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tengi mudolu kita ni hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian se hau afirma hanian ane sam forsa moral lebe maka suficiente hau mus tengi sai liman aim ba sir seluk lebe maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida nebe maka lai ha ninia moral nebe maka dia suficiente ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua parte tolo. Ia edukasau nebe maka kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne, husi edukasau nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se, forsa moral de in primeru base maka kita konyese husi edukasau ida nebe maka forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasau ida ne, edukasau di inisu antes, depois de ita moris ne, ita heta nona edukasau nisu neba. Agora, edukasau ida seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita. Atu motiva ita para ita ne belasai juventudi ida ke forsa moral tep-tepes ya sociedade ini let. I edukasau ida seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mas forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização Barak Nebe maka atu koko halivo estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que é país sira.
0: E pergunta turmei, belon sele, se isso é ba itania. Belon ela, ita bot no juventude, ida, tur ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude, maka sanyudar transformador sosial e controlo sosial. Lihu sisiran kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sera makita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazong ira katak, juventude nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, pobusira. Honune, juventude tingki say ema nebe maka kritiku, atu hare ba realidade hotu nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur, no kuliah buat nebe mak los, ba buat los, no kuliah salah, ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak kia transformador sosial. Hodinune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera makita definimus kona ba kontrolo sosial. Juventude precisa, ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris, ida nebe maka muki tebes, no ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba, povo la ihak bit, atu halian, hosiran nyelian rasik, mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne, larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini nampak kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nene udah responsibilitas ini nampak makan juventude tinggi halo. Kata ita tinggi pensamento ini nampak makan kritiku. Ita tinggi pensamento ini nampak makan analitiku atau hal analisa nampak biak bayar realitas sosial. Ita precisa saya hanu ini nampak makan inovatifu. Atu nene tinggi continua progresa ita nene pensamento ini nampak makan primitifu, pensamento ini nampak makan kritiku, pensamento ini nampak makan inovatifu. Atu muda botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad.
0: Okay, Diak Maluko Vintis, antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado bara kapa bibang, haukarak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinning nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian I parte ba marinanian hane sanghau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu Hareli konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya consciencia atu bele conserva ita nia rekusu in sira lau si atasilaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam be oam siramos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau siti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idana laihona ikan se itan lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai rai tu ne maka itan yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example idan maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk ne be maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mo sami monta iha si ila jako mo sami monta no mo si sukulore primir mo sami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos proteje ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, ma kema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze nia tulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tuir date be ne ne sira ne be futilenuk no ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.